Pekakai Maya Mohbram Babule Sudara Samrita Lagai Ekyotam Panthasaneo Guru Sangata Tehe Malanta Jantra Samatai Ekyaradas Pat Kiratki Guru Ramdas Raku Sharanai ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ